0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung siap-siap mengudara.
1: Setuju gak mulai hari ini kita jangan dulu makan bolu ketan? Karena bolu ketan menaikkan Pertamax jauh banget, 16.250. Ah, bolu ketan, udah bolu ketan lagi. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Pagi Bandung sampai tepat jam 9 nanti. Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.
2: Cut the music up. Let it out.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Kenapa sih awal-awal pagi-pagi udah gitu? Kenapa sih?
1: Mood ngedrop tiba-tiba. Ke pom bensin barusan.
0: Kenapa?
1: Biasanya kalau beli 12.000, sekarang 16.250.
0: Itu juga.
1: Makanya kan lo bilang mood saya tuh langsung ngedrop, langsung hancur, berantakan, berkeping-keping. Kenapa sih Indonesia selalu bikin, terutama pemerintah gitu, rakyatnya semakin menderita gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang semua bahan pada naik, okay, nggak apa-apa, pelan-pelan aja bisa naikin, asal selalu kasih kepercayaan bahwa kita mampu untuk bisa membeli kebutuhan itu.
0: Yeah.
1: Gitu kan, semua naik, gaji nggak naik-naik, malah kurang. gimana faktor ekonominya coba? Kalau naik gaji, semua naik nih.
0: Iya. Yeah.
1: Semua persoalan gaji di Indonesia ini naik gitu. Mm. Barang naik nggak jadi masalah. Tapi tiba-tiba barang naik, gaji nambah enggak, mengurang. Iya, kan bingung. Mau gimana coba? Mau ngejalanin hidup, kita mau ngeluh-ngeluh sama siapa?
0: Enggak
1: boleh kita ngeluh, kita masih boleh dikasih rezeki.
0: Yang penting mau dikasih sehat, Om.
1: Dikasih sehat itu ya. Aja. Kan usaha mah bisa kita lakukan apa aja.
0: Benar. Kalau aku prinsipnya gini, di saat semua harga-harga pada naik, mudah-mudahan Allah menaikkan lagi derajat kita.
1: Amin.
0: Dengan gak cuman satu
1: Amin,
0: pekerjaan
1: ya
0: aja.
1: Amin.
0: Karena
1: ya
0: kalau menurut aku hari gini itu udah gak bisa untuk satu income aja, Om.
1: Betul, betul.
0: Harus ada sampingan apa-apa-apa menurut aku,
1: betul,
0: ya. Kecuali kalau misalnya kamu memang wow, gajinya miliaran, ratusan juta mah ya udah aman gitu kan.
1: Tapi kadang-kadang kita berpikir,
0: kalau mendang-mending iya, seperti kita.
1: Tapi kita berpikir ketika kita, ih teman kita mah banyak uang ya, banyak usaha. Jangan dikira usaha itu gak pusing loh.
0: Pusing saya pak, nah, sekarang, saya juga.
1: Iya kan sekarang kalau kita ngomongin masalah usaha, kan semuanya bisa terlihat begitu ketika barang-barang naik. Kalau kayak pedagang-pedagang gitu ya, itu kan biasanya agak sedikit bingung dengan keadaan si plastik naik, terus kemudian bahan-bahan pokok naik gitu kan. Itu bingung makanya.
0: Tapi kalau ngomongin makanan, makanan apa yang biasanya bisa naikin mood dan makin semangat?
1: Ada beberapa makanan yang bisa naikin mood saya. Bakso tahu, batagor, sama pempek, udahlah.
0: Kalau saya satu, bakso cinglada.
1: Bakso cinglada.
0: Eta.
1: Siapanya bakso cing Abdel?

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Tarik ulur, jadi kelanjutan emosional dari warna musik yang mulai diperlihatkan Mario lewat Salah Kaprah. Kali ini Mario mengangkat fase ketika seseorang mulai lelah terus mengejar hubungan yang gak punya arah jelas. Lagu ini menggambarkan situasi yang sering terjadi di era sekarang. Ketika komunikasi berjalan intens, rasa tumbuh semakin dalam, tapi status hubungan terus menggantung tanpa kepastian. Ini dia, Mario Geklau dengan Tarik Ulur.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilguin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: 91.7 FM.

0: selamat pagi buat Kak Ramdut yang jam segini udah lari, udah jalan, tapi sambil kepala mikirin Pertamax ya.
1: Gak usah dipikirin. Karena gini,
0: Kang, santai aja, Kang.
1: Karena kalau mau naik apapun yang kita butuh pasti kita beli.
0: Iya bener, mau gak mau itu mah.
1: Bener, terus buat Kang Ganang juga, terima kasih
0: Kang
1: banyak.
0: Kang Ganang, selamat pagi, Kang.
1: Lagi dengerin kita juga, dia bilang, sebelum ini semakin meledak kepala, mending langsung jalan deh, Wong. Terima kasih, Kang Ganang. Jangan Kang Ganang, semua orang juga pasti meledak kepalanya. Hanya kamu-kamulah. Hanya kamu-kamulah yang punya mobil, punya motor, yang masih dapat uang dari orang tua. Bahkan tinggal minta, ma, ayah, bensin habis, ya beli nah. Cuma kalau kami di sini minta sama siapa?
0: Karena gini ya, kita ini kan kehidupan, apalagi aku ya, sebagai warga milenial, Waktu balita ngalaminnya krisis moneter. Waktu bocil, tsunami Aceh, gempa Padang, gempa Jogja, bom Bali, ya kan? ABG, isu kiamat 2012. Waktu kita jadi dewasa, kena COVID. Kita jadi orang tua, rupiah anjlok.
1: Cocokologi ya.
0: Jadi kita ini memang strong kalau sebagai kaum milenial, apalagi warga seperti Pak Wong sudah melewati fase banyak, bukan?
1: Ini apakah benar atau tidak cocokologi ya? 1998. Rupiah melemah.
0: Iya.
1: Arsenal juara. Pak Harto lengser. Pak Habibie naik.
0: Ya.
1: 2026. Arsenal juara.
0: Oh iya. Ya enggak tahu ya.
1: Arsenal juara?
0: Ya. Enggak tahu.
1: Apa namanya si rupiah melemah?
0: Ya. Ya udah lah ya.
1: Ada yang lengser, ada yang ganti nih. Bingungan, cocokologi aja.
0: Cocokologi ya.
1: 1998, ya. 2026.
0: Iya.
1: Sama banget loh.
0: Makanya Arsenal jangan menang dah.
1: Gak bisa gitu. Tapi gak tahu, mudah-mudahan apapun itu keputusan dari pemerintah ini akan bikin masyarakat happy. Nah lah, happy dari mana?
0: Ya banyakin berdoa aja lah.
1: Betul
0: lah,
1: meskipun gak happy tapi tetap kita mau ngasih tahu.
0: Yang penting muka harus segar terus.
1: Sangat-sangat facial wash.
0: Nah, pakai sangat-sangat facial wash yang bisa membersihkan kulit muka kita, menjaga wajah sehat, dan lembab, serta menutrisi kulit muka kita. Terutama digunakan untuk kulit ekstra kering, menjaga kelembapan kulit, dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Gitu. Ya.
1: Ini kadang-kadang suka bingung loh. Di saat kita bingung, di saat kita lagi ngedrop, di saat kita moodnya gak bagus, terus tiba-tiba ada yang ngirimin makanan, seru kali ya. Karena enggak, karena di aplikasi saya, siap Awong menerima makanan. Dari namanya Parto. Siapa coba Parto?
0: Siapa?
1: Parto.
0: Ada yang ngirim?
1: Temannya Akri kali.
0: Patrio dong.
1: Gak tahu nih. Tapi di alamatnya ke Fox loh.
0: Siapa? Kang Ganang gak?
1: Siapapun itu, yang paling penting
0: ya,
1: kami mewanti-wanti untuk teman-teman yang kirim makanan lewat GoSend, please.
0: Apa?
1: Jangan kita yang bayar.

0: 91.7 FM.
1: Fox Radio Bandung.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Radio Bandung, feel good.
1: Aku tidak apa-apa kalau yang selama ini ngomong laki-laki yang barusan ngomong itu adalah Oki Alexander pada saat zaman catatan si Boy. Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Kenapa sih?
1: Kalau enggak Reno Barak gak apa-apa. Kalau enggak Irwan Agustian.
0: Anda dong.
1: Irwan Musri, Irwan Musri. Gak apa-apa, aku tampan. Kalau enggak Al Gojali, gak apa-apa.
0: Iya.
1: Gitu. Atau El Rumi. Sama El Royal.
0: Hotel dong, Pak. Karena mereka ganteng mungkin pakai Ultimate Tanamilah Tanahmu.
1: Betul, betul.
0: Jadi kulitnya selalu terpelihara. Ya enggak? Kalau kamu pakai Ultimate Tanamilah Tanahmu, betul, itu bisa membantu memelihara kesehatan kulit loh, teman Fox. Menutrisi dan menjaga elastisitas kulit, membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto yang sekarang berubah jadi sangat-sangat namanya.
1: Sebelum kita ngomongin masalah depresi, yes, kita mengucapkan selamat pagi dulu. Eh, ada WhatsApp tuh.
0: Ada.
1: Dari ini siapa namanya? Julia.
0: Eh, Julia cantik.
1: Julia di Jakarta. Selamat pagi, Kak. Boleh request lagunya? Pasti kamu lagunya Rembuk.
0: Hai.
1: Dari Angie Carvalho.
0: Okay.
1: Julia di Jakarta, salam buat kakak penyiar dan di Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes of the day, hidup bukan tentang siapa yang paling beruntung, tapi tentang siapa yang paling bersyukur dan tidak mudah menyerah. Betul.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Terima kasih, keren. Jo, lagunya OTW ya, Jo.
0: Terus juga ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, Om Awang, Budisya, Mas Jojo, Mas Kemir. Ini pasti Fahri. Di Ciamplas, dingin. Iya ya, lagi dingin. Pagi Bandung, request lagunya Bunga Cita Lestari, Mengapa Harus Terjadi, atau enggak Sheila on Seven. Itu aku, terima kasih.
1: BCL ya, BCL.
0: Bunga Cita Lestari.
1: Bunga Cita Lestari,
0: mengapa harus terjadi? Kalau enggak Sheila on Seven.
1: Mengapa harus terjadi? Enggak ada, enggak masuk list,
0: enggak ada ya. Sheila on, mengapa harus terjadi? Atau enggak Sheila on Seven aja, itu aku.
1: Sheila on Seven yang mana?
0: Itu aku.
1: Oh, cengkoknya gitu ya, enaknya.
0: Iya emang. Betul. Itu aku.
1: Itu aku.
0: Ada enggak? Kalau enggak nanti
1: ada.
0: Ya udah, itu aku aja ya, Fahri ya.
1: Oke, itu aku ya, Ri.
0: Oke. Terus juga ada Sylvia. Halo Kak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Request lagu ya Kenris, Masih Seperti Dulu. Ini lagu barunya enak banget Kak, apalagi buat yang gagal move on ke mantan.
1: Asik.
0: Salam juga buat keluarga yang ada di Banten. Wih, streaming dari Banten. Selamat pagi Banten.
1: Terima kasih teman-teman. Tapi kalau lagunya gak keputar, jangan depresi ya.
0: Jangan dong. Tapi banyak orang yang ngira depresi dan kecemasan itu cuma dipicu oleh masalah hidup, pekerjaan, atau hubungan, atau trauma emosional. Tapi ternyata otak itu membutuhkan nutrisi agar bisa bekerja dengan optimal. Nah, saat tubuh terlalu sering mendapat asupan tinggi gula, lemak berlebih, dan makanan olahan dengan pengawet, itu keseimbangan dalam tubuh itu bisa terganggu.
1: Jadi beberapa ahli menyebutkan kalau pola makan buruk ini bisa memicu peradangan dalam tubuh. Makanya kalau sarapan, kita tinggal sarapan tuh kayaknya buruk banget gitu. Si
0: cranky gitu ya.
1: Peradangan teh gitu ya. Makanya kan terima kasih Kang Ganang nih, udah ngasih kue balok lagi di jalan, bener.
0: Oh itu Kang Ganang, bener.
1: Kue balok. Kue baloknya lagi di jalan, terus dia bilang, punten kalau gosennya lama, jadi nanti kue baloknya dari sana panas, kesini jadi kue ini.
0: Kue
1: jadi,
0: apa?
1: Jadi kue pancong kecil. Terima kasih Kang Ganang. Kang Ganang lagi ngopi. Jadi lagi ada di kue baloknya Mang Ade di flyover Nutanio.
0: Tuh, kita tuh selalu terharu.
1: Terima kasih banyak Kang Ganang.
0: Ketika Kang Ganang sarapan, selalu ingatnya teh sama kita.
1: Terima kasih.
0: Ya,
1: terima kasih banyak Kang Ganang. Dan efeknya bukan cuma buat ngebuat badan jadi lebih mudah lelah. Yang tadi tuh, yang pola makan. Tapi juga bisa mempengaruhi fungsi otak dan produksi hormon. Ih, hormon mah ya, Mas Boy. Itu hormon.
0: Hormon?
1: Pernah nonton film Catatan Si Boy gak?
0: Iya. Emon. Ya Allah.
1: Gimana sih mau sehat?
0: Belum sarapan nih. Jadi loadingnya lama.
1: Yang berkaitan dengan suasana hati. Itulah kenapa sebagian orang merasa lebih gampang emosional. Cepat lelah, sulit fokus, bahkan kehilangan motivasi setelah terlalu sering mengkonsumsi makanan yang gak sehat.
0: Itu, jadi kamu kalau misalnya lagi stres, depresi, jangan cuma nyalahin, aduh lagi kerjaan nih.
1: Betul.
0: Atau hubungan, atau trauma. Betul. Gitu-gitu. Betul. Tapi coba lihat pola makanannya makan, kamu makan. Udah benar apa belum.
1: Pola makan yang sehat, 4 sehat, 5 sem.
0: Enggak dong, zaman segini mah 4 sehat, 5 miliar.

0: News. Fox News.
1: PT Pertamina Persero melalui Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga produk bahan bakar minyak BBM jenis non-subsidi seperti Pertamax atau RON 92 dan juga Pertamax Green 95 atau RON 95 berlaku mulai hari ini 10 Juni 2026. Harga Pertamax naik dari 12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Adapun Pertamax Green 95 naik 12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.
2: Pertamina Patraniaga menyatakan bahwa kenaikan harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.
2: Dengerin Fox Radio,
6: bikin kamu
2: forever young terus.
5: Radio.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: 107 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Terima kasih teman-teman yang sudah support kita terus.
0: Ya.
1: Tapi kenapa ya? Akhir-akhir ini media tuh selalu menggoreng berita-berita yang seharusnya nggak terlalu parah untuk kita obrolin.
0: Seperti?
1: Ngomongin masalah radio. Radio itu tetap akan menjadi berita utama ketika iya pendengar sudah tidak ada. Jadi kesan radio itu mau mati.
0: Iya.
1: Padahal gara-gara beberapa stasiun radio cuman mati, cuma ditutup satu.
0: Beberapa?
1: Jadi, ya, kalau ya, di Bandung kan
0: satu.
1: Baru satu, terus kemana-mana ngelebarnya. Jadi
0: betul,
1: kesannya radio tuh ah pasti bakal mati nih.
2: Enggak, bro.
0: Padahal enggak. Contohnya enggak, nih kayak teman aku, lihat tuh.
1: Dia ngedengerin kita. Buat apa? Buat apa?
0: Dewi, Wi, mau ke mana Wi?
1: Ini pasti Dewi tuh panggilannya kalau enggak Wi, Uwok.
0: Iya, Dewok Dewi, Dewok panggilannya. Dewi ini kalau ini Dewok
1: berewok itu. Wok berewok.
0: Dewok cewok-wok teh gening. Dewi Dewok cewok-wok.
1: Selamat pagi Mbak Dewi.
0: Enggak perlu merasa spesial. Ingat kamu manusia bukan nasi goreng. Cena semangat bener, pagi
1: terima
0: tuh.
1: Terima kasih.
0: Awong Irfan Disha dan Fox Radio. Mantap Wi.
1: Terima kasih.
0: Hati ya Wi, semangat selalu ya. Semoga Dewi selalu dikasih kebahagiaan, rezeki yang lancar.
1: Amin.
0: Bahagia sama anak-anak
1: dan juga bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kan kalau cuma anak doang sama keluarga kan banyak, ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada sepupu, kan itu mereka bahagia.
0: Iya.
1: Gitu kok sama anak-anak?
0: Iya. Pasangannya mana ya? Aduh. Sama nih kita Wi. OTW jadi saya Dewi.
1: Kenapa sih? Enggak ikutan Wi ya?
0: Enggak. Doain aja yang terbaik.
1: Saya udah duluan Wi. Sebentar mau nanya boleh enggak?
0: Apa?
1: Mau jadi ini alumnis juga di Arcamanik. Enggak, terbaik.
0: Langsung ngetik mau masuk komunitas Tedisa. Ya Wi, kita sebagai hijaber ya, himpunan janda berkualitas. Ingat, kita mah hijaber, himpunan janda berkualitas. Gitu ya.
1: Apapun itu Wi, yang penting kan buat anak-anak mah is number one Wi. Is number one, still ya, the one, still the
0: happy
1: one.
0: Terus kita doain, semangat terus Dewi ya.
1: Wi, jangan lupa juga Wi.
0: Apa tuh?
1: Di rumah atau di mobil harus selalu sedia minyak sanga-sanga klasik Wi. Ini
0: pasti
1: bisa
0: pake
1: membantu penyembuhan berbagai penyakit degeneratif. Kemudian juga nyari otot. Dan sanga-sanga itu yang paling penting adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
0: Betul. Okay. Ya dipakai terus sanga-sanganya. Dan sekarang kita masuk ke baskom ya. Bahas komentar.
1: Ini yang mana sih kemarin?
0: Yang terakhir aja apa ya? Yang dari Sunda Struggle atau yang mana?
1: Yang terakhir itu kenal pot ya?
0: Ini belum kan?
1: Yang satu lagi belum nih. Boleh deh Sunda Struggle.
0: Okay, ini jadi dari postingannya Sunda Struggle. Jadi ada orang yang ini teh apa sih ke?
1: Jadi kejepit. Kakinya masuk, kesalahan motor.
0: Kamu tahu antara apa namanya step sama knalpot. Nah, kaki nate nyangkut di situ.
1: Di dalam, ke dalam.
0: Ke dalam, sok IC bapak kunaon atuh?
1: Bapak teh sirkus. Dan ini banyak komentar-komentar, tapi memang orang Sunda, emang
0: oh, iya?
1: Dari Sunda dibilang. Dan ini adalah komentar-komentarnya. Jadi si kakinya itu kejepit sama kesalahan motor gitu.
0: Dan terus ini warga-warga tuh mencoba untuk membantunya ya, disiramin ya, air. Ngapain disiramin air? Meh naon?
1: Ya maksudnya ini biar apa namanya?
0: Biar apa sok?
1: Biar licin.
0: Oh, biar licin. Jadi, biar ngegeser.
1: Sebenarnya ini bisa dikeluarin sebenarnya.
0: Pakai apa?
1: Kenapa?
0: Gimana caranya dikeluarin?
1: Dipotong kakinya lah. Enggak juga ya. Ini ada yang bilang si netizen bilang, "Ah, alus atuh teu kudu make standar."
0: Terus kata netizen lagi, laan heula atuh sukuna.
1: Semangat teuing nyalahna nyabahnya, dibilang begitu.
0: Atuh dapat make motor si abah mah kan biasana oge lempang.
1: Raga jiwa atuh sukuna metereh tuh kan banyak yang gitu.
0: Nyelap siga daging sapi dina huntu wae teh sok nyelap.
1: Terus dia bilang kompresinya gede teuing jadi nyoledat betul.
0: Kuat kan nyangkut atuh eta walu.
1: Atuh dai pasana apa katanya netizen rusuh nyelah nah hayang wagiru nyate. Siki sena gitu. Oh.
0: Terus
1: digurinda sukuna wa sena gurinda.
0: Kasih bapak-bapak teteh jenggotannya. Pak, gejeruk we atuh asupkeun gigi, janggotna betot.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan musanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi Fox Bandung. Request Kenris yang berjudul Masih Seperti Dulu. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk para pendengar setia Fox Bandung dari Bunde. Terima kasih Bunde.
0: Bunde, terima kasih. Abis Bunde ketemu sama Pade Kang Ramdut.
1: Bunde. Wilujeng, ayah Bunde.
0: Bunda.
1: Ayah Bunde.
0: Wilujeng Enjing, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mang Awong, Cedisha, Mang Jojo, to the point way lah. Request you to beautiful day. Udah ya dong. Di hari yang indah ini menyambut Pertamax 16.250. Indah pisan lah pokoknya mah. Buat semua pendengar Fox, semoga dimudahkan semua jalan mencari rezekinya. Amin, ya Allah.
1: Amin.
0: Jaba Beckham dibully di timnas, rudet lah pokoknya mah. Always feel good we lah.
1: Iyalah, harus feel good terus. Atau kita mau rudet, serudet apapun tetap kita jalanin Kang lah.
0: Tarik nafas, aman. Buang nafas. Liur deh.
1: Tarik nafas, tahan di perut. 2 jam aja Kang.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah kita tidak akan menikmati lagi
0: keluarga ngumpul.
1: Iya. Insya Allah kurang ngumpul. Badi ayina kela sakedap.
0: Coy, mending tarik nafas, buang, langsung ambil air minum. Kalau aku
1: bener-bener
0: ya. Ngomongin tentang minum air, itu minum air sambil duduk kan sering dikaitkan dengan rasa nyaman dan lebih rileks ya saat tubuh menerima cairan. Nah, posisi ini membantu seseorang minum dengan lebih tenang dan gak terburu-buru, sehingga kebutuhan cairan harian lebih mudah terpenuhi.
1: Jadi pada saat tubuh terhidrasi dengan baik, berbagai fungsi penting bisa bekerja lebih optimal. Mulai dari menjaga konsentrasi, ngebantu pencernaan, mengatur suhu tubuh, sampai mendukung peredaran nutrisi ke seluruh tubuh. Karena itu nih, meluangkan beberapa detik buat duduk saat minum, ini bisa jadi kebiasaan sederhana yang baik buat diterapkan di setiap hari itu. Jadi kalau minum itu harus duduk.
0: Benar, posisi. Ternyata posisi juga menentukan prestasi ya.
1: Betul. Jadi
0: untuk jangan, minum.
1: Kemarin teman aku tuh masuk ke rumah sakit.
0: Ah, kenapa?
1: Minum masa di tengah jalan tol.
0: Jangan dong.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Banyak orang mengira manfaat jalan kaki baru terasa kalau sudah mencapai 10.000 langkah per hari ya. Padahal meta-analisis yang melibatkan lebih dari 96.000 orang ini menemukan kalau setiap tambahan 1.000 langkah per hari dari kebiasaan sebelumnya dikaitkan dengan penurunan risiko depresi sekitar 9%.
2: Artinya, kalau biasa kamu berjalan 3.000 langkah sehari lalu meningkat jadi 4.000 langkah, itu manfaat kesehatan mental udah mulai terlihat dalam data penelitian. Kabar baiknya nih, 1.000 langkah tambahan cuma setara sekitar 10-15 menit berjalan santai.
1: Dan selain itu nih teman Fox, sebelum memulai aktivitas jalan kaki pastinya balur juga badan kamu dengan sangat-sangat minyak balur klasik, karena sangat-sangat minyak balur klasik ini dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping.
2: Dan sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin sangat-sangat minyak balur klasik di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Sentry K24, juga di Fox Radio. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut silakan kamu klik ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Fox News. Fox News.
1: Jawa Barat ditetapkan sebagai tuan rumah Indonesia Ekonomi Syariah Forum Expo 2026. Penunjukan tersebut menjadi pengakuan atas besarnya potensi Jawa Barat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Penetapan Jawa Barat sebagai tuan rumah merupakan arahan langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional sekaligus memperluas kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, pondok pesantren hingga masyarakat.
2: Pemilihan Jawa Barat bukan tanpa alasan. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu selama ini dikenal memiliki jaringan pesantren yang kuat, pelaku industri halal yang terus berkembang, serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Pengumuman tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Raya Al-Jabar Kota Bandung hari Selasa kemarin yang dihadiri Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
3: Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
0: Fox Radio Bandung.

0: ini lagu terakhir di request sama Musa.
1: Hai Musa.
0: For jamming live. Buat yang bertugas, terima kasih. Selamat bertugas aja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Musa juga gitu dan semua teman Fox juga begitu ya.
1: Betul. Apapun ya, mungkin hari ini kamu rada kurang bersemangat karena pas bangun pagi tadi melihat berita tentang Pertamax yang sudah naik ya.
0: 16.250.
1: Kayak cukup bikin sesak nafas
0: itu
1: ya.
0: Itu belum selesai, 16.250 per 3 liter. Seneng gak? Seneng dong.
1: Seneng lah kalau kayak gitu. Ya apapun itu kita selalu berdoa tiap harinya. Semoga selalu dimudahkan segalanya, amin, apapun amin, kondisinya amin. Ya. Tetap semangat buat kita yang gaji imut pengeluaran maut ya.
0: Betul.
1: Apa-apa? Gaji imut pengeluaran maut.
0: Cocok. Tagline-nya ini apa namanya? Anak-anak Fox nih, gaji imut. Gaji imut keluaran maut. Maut itu kan sebetulnya
1: pengeluaran maut.
0: Pengeluaran maut. Maut itu kan sebetulnya perpaduan antara nasi goreng dan mie ya.
1: Iya, itu nasi goreng maut, Pak.
0: Tapi enggak cuma kita doang di, semua orang juga berimbas seperti itu.
1: Enggak, karena memang indis ekonomi ya, indis gitu. Ekonomi, maksudnya iya, semua lagi terdampak apapun itu pekerjaannya, yang pedagang juga pusing sama, mikirin semua bahan pokok yang pada naik, betul. Terus juga ya jangan kan kita sebagai karyawan om, yang bos-bos aja kan bingung.
0: Iya.
1: Untuk
0: gaji karyawan.
1: Gaji karyawannya seperti apa? Jadi ya udah aja lah, semangat terus ya.
0: Oke, ada kata-kata hari ini mungkin yang tadi aja kata-katanya.
1: Semangat terus buat kamu yang gaji imut tapi pengeluaran maut.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Hari Rabu harus menyenangkan buat kamu teman Fox ya. Jangan mendagi di Selekta Indonesia. Siapin lagu-lagu kamu, siapin obrolan-obrolan kamu, dan siapin keluh kesah kamu. Lebay segitunya ya. Ijan ada buat kamu sampai jam 11 nanti. Selekta Indonesia. Oke.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Radio Fox, FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat, teman Fox. Cuaca sudah mulai masuk musim kemarau ya, teman Fox. Tapi yang tahu badan kita, yang tahu tubuh kita, kalau misalnya kita lagi ngedrop, kalau misalnya kita lagi nggak asik-asik juga, kayak Ijan nih. Ijan lagi ini adaptasi lagi sama intermittent ya. Jadi mulai makan jam 12 lagi, beres jam 6 sore. Jam 12-nya ya udah mulai makan jam 12, beres jam 6. Dan itu kan butuh adaptasi yang luar biasa. Tadinya melakukan apa, hal-hal yang latihan lah, latihan rutin lah, dapat kardio bagus, dapat kekuatan otot bagus. Soalnya berhenti, terus makan sembarangan dan lain-lain, dan akhirnya sadar lagi, mumpung sekarang lagi olahraga lagi, ya udah kita lakuin aja intermittent sambil kita juga tahu kapasitas tubuh kita kayak gimana. Lapar ya lapar, tapi harus nahan ya. Itu juga yang harus kamu lakuin dengan kapasitas tubuh kamu, teman Fox. Kamu yang paling ngerti apa yang harus kamu lakuin, vitamin apa yang perlu kamu minum, kalau enggak apa yang harus kamu biasa lakuin pagi-pagi gitu, olahraga atau apapun. Tapi kalau misalnya kamu emang ada kayak sakit-sakit badan, kayak Ijan juga sakit-sakit badan, kayaknya beres olahraga sakit badan, itu wajar, kontraksi otot yang bisa buat otot kamu tuh semakin kuat lagi, teman Fox. Kamu boleh balur deh yang namanya sanga-sanga. Ini boleh pilih mau ultimate, mau sanga-sanga klasik ya. Kalau Ijan Mandagi itu favoritnya yang klasik, men. Apalagi sekarang ada travel size ya. Kamu bisa bawa di tempat-tempat yang terkecil sekalipun, di tempat-tempat kamu yang kayak misalnya handbag atau tas-tas kecil kamu, kamu bisa masukin ke situ dengan harga yang terjangkau dua juga ya. Dan pastinya juga, ini yang harus kamu catat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kamu di luar sana ngelihat yang namanya kutus-kutus, wrong ya. Sanga-sanga adalah kutus-kutus aslinya, karena transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. Ah, ngomongin tentang racikan, ngomongin tentang kesehatan, kamu juga butuh kesehatan kuping kamu dengan lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Oke, okay? Langsung aja di 08122 4774 917. Kamu bisa request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu barengan Ijan Mandagi. Ah, tapi ngomong-ngomong, Ijan Mandagi penyiar favorit kamu bukan? Kalau bukan mah, ah ya udah deh, pasrah aja.

0: jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Kalau kamu gak punya uang, biasanya apa yang kamu lakuin teman Fox? Diam di rumah, makan Indomie. Kalau ada uang lebih pakai telur. Iya kan ya. Kalau ada uang lebih pakai cengek, beli dikit. Nah, ngobrolin tentang gak punya uang, ternyata ini bisa ningkatin resiko terkena penyakit jantung. Iyalah ya, secara logika juga kayaknya terkena penyakit penyakit mental. Jadi sebuah penelitian yang diterbitkan di Mayo Clinic Proceedings ini menemukan bahwa stres finansial dan ketidakamanan makanan, ketidakamanan namanya makanan ya, ini mungkin dapat mempercepat penuaan kardiovaskular. Penelitian ini juga menganalisis data lebih dari 280 ribu orang dewasa, menunjukkan bahwa individu yang menghadapi kesulitan finansial lebih cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua dari usia mereka. Jadi maksudnya mungkin terlihat lebih tua ya, teman Fox. Dan menurut para peneliti juga, dampak stres finansial pada kesehatan jantung tetap signifikan, bahkan setelah mempertimbangkan faktor risiko medis tradisional seperti hipertensi, diabetes, dan merokok. Temuan ini menambah bukti yang semakin menunjukkan bahwa kondisi sosial dan ekonomi ya, teman Fox, dapat memainkan peran penting dalam kesehatan kardiovaskular individu. Nah, ya benar juga sih ya. Kalau misalnya kamu lihat orang-orang, kamu awet muda ya, berarti itu banyak duit. Belum tentu, sumpah belum tentu. Jadi kamu harus lihat-lihat aja, hati-hati aja. Terus kamu pikirin finansial kamu seperti apa, atur dengan sebaik-baiknya, karena itu penting banget teman Fox.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, meminta warga ikut mengawasi penerapan sistem penerimaan murid baru dalam SPMB 2026 dan melapor jika mendapati kecurangan dalam proses penerimaan murid baru. Dia menekankan pentingnya warga menyertakan bukti dan data dalam laporan mengenai dugaan pelanggaran ketentuan mengenai penerimaan murid baru supaya pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bisa segera melakukan pemeriksaan. Dilansir dari antaranews.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Halo wargikanya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kota Indonesia. Siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Sebentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Langit Cerah. Pas banget Langit Cerah datang pas langit lagi cerah, teman Fox ya. Siapin pertanyaan kamu, teman Fox. Karena waktu 1 jam ini singkat ya. Apalagi kalau kamu telat, ya kan bete. Kamu bete gak sih sama orang yang suka telat? Ya bete lah, makanya on time aja kali.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol

0: 100 ml minyak tanah Mila Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanah Mila Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga Klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga Klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga Klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga Klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Radio Sama FM Fox, Radio Bandung. Radionya sanga-sanga, teman Fox. Yes, tadi Jando bilang kan ya, kalau kita bakalan ngobrol dengan langit cerah pada saat langit cerah di depan ya. Udah ada langit cerah. Halo.
1: Halo pagi.
0: Selamat
1: semuanya.
0: Pagi. Selamat pagi, Om. Nah, ternyata tadi Ijen ngobrol ya di off air tadi, tidak semuanya yang datang ya.
1: Iya, benar.
0: Kenapa, Om?
1: Jadi kebetulan yang pertama gue lagi ada kerjaan di sini,
0: jadi pas di Bandung ya.
1: Pas di Bandung. Terus yang kedua, teman-teman lagi pada sibuk, yang satu masih di Kalimantan nih, Mas Aditnya dia lagi ngerjain perumahan buat pejabat di ASN.
0: Mending itu ya dulu ya.
1: Karena proyek IKN di
0: IKN. Mesti cepet ya.
1: Iya, mesti kejar target.
0: Yang satu lagi?
1: Yang satu lagi masih ada kerjaan juga di Sidoarjo.
0: Wow, berarti ini aslinya tuh dari mana? Kan ada 3 personil nih ya. Langit cerah ini tuh beda-beda daerah asal, Om, atau gimana?
1: Jadi awalnya memang sama-sama saya sama si siapa Rico ini kan sama-sama Sidoarjo. Nah, habis itu kita ngeband biasalah dinamika hidup.
0: Akhirnya, dinamika kehidupan ya.
1: Enggak jalan bandnya, gue hijrah ke Jawa Tengah, kerja di situ ketemulah sama si Adit.
0: Oke.
1: Nah, di saat suatu saat kita bisa ketemuan bareng, ngumpul-ngumpul yuk ngeband yuk. Cuman awalnya cuman buat ya akustik, iseng-iseng jalan-jalan aja. Gitu. Ternyata keterusan.
0: Wah, emang musik mah aduh lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kalau boleh kasih tahu dong, ada siapa aja langit cerah sebenarnya, Om?
1: Jadi ada gue sendiri, vokalis sama gitaris Bagus, terus di keyboard sama apa synthesizer si Adit. Terus bass sama gitar dan backing vokalnya si Rico.
0: Rico, ya nanti katanya kalau bulan depan itu bisa full team
1: ya, insya Allah
0: untuk datang
1: jalan
0: ke sini.
1: Ya,
0: Dan sekarang bakalan ngobrolin tentang single terbaru ya.
1: Ya.
0: Ini single pertama, kedua, atau emang udah pernah dulu ngeluarin single, Om?
1: Jadi di tahun ini kita udah keluar 6 yang sekarang ini 6 lagu.
0: Oke. Oke, 6 lagu ya. Nah, berarti ini tahun berapa, Om, sebenarnya resminya?
1: Kalau resmi sebenarnya 17 Agustus kemarin.
0: Wah, 17 Agustus pas merdeka nih.
1: 17 itu kan biasanya banyak orang libur nganggur nih.
0: Iya,
1: kan ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus pas kebetulan kita lagi ada acara event bareng di Surabaya. Ngobrol, ya udah kita ngeband. Cuman pada waktu itu memang personelnya enggak cuma 3, ada 5.
0: Ada 5 tuh.
1: Terus seiring waktu yang 2 milih mundur, yaudah yang 3 tetap jalan.
0: Berarti belum genap setahun dong,
1: belum,
0: Om?
1: Belum.
0: Iya kan ya, 17 Agustus kemarin. Tapi akhirnya memutuskan dengan segala kesibukannya untuk ngebuat suara langit cerah ini. Itu berarti 3 ini udah ada komitmen dong ya?
1: Sudah. Karena memang sebelumnya gue sama Rico ini kan sempat bikin album juga nih.
0: Tapi belum langit cerah?
1: Belum langit cerah. Terus abis itu memang kepentok di zaman dulu kan industri label ketat ya.
0: Iya.
1: Jadi kenapa kita bisa sampai sekarang udah bisa bikin 12 lagu? Karena memang sebenarnya cuman recycle sama arrange ulang dari lagu-lagu yang lama.
0: Karena udah ada di songbanknya dulu ya.
1: Cuman untuk yang ada tambahan 2 materi lagu ayah sama satunya ibu itu surat untuk ibu yang benar-benar fresh.
0: Oke, kita sedikit keluar dari konteks dulu nih, Om. Kalau udah ke Bandung udah sering belum?
1: Ke Bandung sudah, kebetulan gue kan selain dari main musik juga ada bisnis tour and travel gitu kan.
0: Di Bandung?
1: Jadi rutenya pasti rata-rata ke Bandung.
0: Kemana favoritnya di Bandung?
1: Kalau Bandung, karena memang kita khusus mahasiswa ya, jadi S2 biasanya kampus tuh kampus.
0: Oh, kampus tuh kampus, Jatinangor.
1: Jatinangor agendanya besok hari ini grup ada di ITB.
0: ITB, yeah. ITB daerah Dago itu ya.
1: Betul.
0: Wow, jadi tur-tur gitu. Wah, keren nih bisnisnya banyak juga ya. Nah, menurut Om nih, kota Bandung itu kotanya kayak gimana? Kalau diibaratin cewek lah. Kota Bandung.
1: Kalau dibilang kota kembang, emang tempatnya. Cuman Bandung ini kan kota yang kalau gue bilang secara lalu lintasnya kan memang ribet ya.
0: Sekarang ribet banget,
1: super ribet. Cuman tempat yang nyaman buat stay kalau gue bilang.
0: Iya, bener ya, bener ya.
1: Terus kalau udah ke Bandung pasti suatu saat balik lagi.
0: Iya, karena penasaran. Ada apa lagi nih, updatean apa lagi ya? Kan sekarang kuliner nih.
1: Kuliner. Dulu juga kalau musik kan biasanya awal-awal pencetus itu mesti kalau udah dari Bandung sudah kedengeran kemana-mana gampang gitu.
0: Bandung, Jogja biasanya kalau dulu. Oke. Nah, kita bakalan ngobrol dulu nanti teman Fox kamu boleh tanya-tanya boleh ya teman Fox ya Om ya, sambil kamu request. Tapi sekarang kita dengerin dulu single terbaru dari Langit Cerah, ya, Ayah ya.
1: Ya betul.
0: Oke.

0: feel good. 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
1: Siap? 1, 2, 3,

0: Reza Artamevia, teman Fox, berharap tak berpisah karena kita belum berpisah ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Om Bagus. Dan yang pastinya juga sebenarnya ada 3 orang, cuma nanti bulan depan tunggu aja kejutannya. Karena udah songbanknya udah banyak, tapi siapin aja buat dikeluarin tiap bulan. Dan kamu jangan pernah bosen buat dengerin Langit Cerah ya. Oke, okay. Ini ciptaan siapa Om?
1: Kebetulan yang dapat mandat nih gue semua nih. Jadi 12 lagu yang udah siap ini emang gue semua yang nulis.
0: Wih, cakep banget. Berarti udah ada ya tentang yang pasti tentang ayah.
1: Kalau lagu lainnya biasa lah tentang cinta.
0: Tentang cinta dan lain-lain. Yang lagu ayah ini point of view-nya dari seorang anak atau dari mana, Om?
1: Dari seorang anak.
0: Seorang anak ya. Itu gimana? Bisa diceritain enggak, Om?
1: Jadi lagu ayah ini lebih ke apa ya? Rasa penyesalan sih.
0: Oh, jadi, penyesalan justru ya? Gimana?
1: Penyesalan dari seorang anak yang melewatkan masa-masa yang harusnya dia syukurin.
0: Bareng ayah,
1: dia mempunyai orang yang hebat, tapi dia sia-siain.
0: Oke, okay. Dan saat ayah udah gak ada, baru nyadar ya?
1: Jadi dia ngerasa memiliki saat dia sudah tidak memiliki.
0: Wow, dalam juga ya Om ya. Proses pembuatannya lama gak sih lagu ini?
1: Sebenarnya sudah lama.
0: Tahun berapa?
1: 3 bulan yang lalu kita sempat buat, cuman gak ketemu di refnya.
0: Oke.
1: Nah, refnya baru ketemu setelah lebaran kemarin itu.
0: Kemarin, Idul Adha itu. Iya. Akhirnya dapat. Terus untuk proses kreatifnya lama Om, untuk rekaman dan lain-lain. Itu kalau rekaman mereka berkumpul atau gimana?
1: Jadi rekaman untuk...
0: Atau kirim data?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada beberapa lagu yang memang bisa kumpul. Kalau yang gak bisa kumpul ya kirim data.
0: Ya, teknologi dimanfaatin ya Om ya.
1: Kebetulan kan MD-nya juga orang Bandung juga. Kang Diki itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dikerjain Kang Diki. Terus kita kalau harus ada yang take ulang. Kalau... enggak ya udah jalan.
0: Oke, ini berapa lama proses kreatifnya Om? Dari dari mentah ke rekaman terus mastering.
1: Untuk lagu ayah ini sekitar seminggu.
0: Oh, cepet dong ya?
1: Cepet ya. Okay. Kan materinya tinggal waktu itu kan mentoknya di refnya doang. Kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau mau ngomong lamanya juga sekitar 2-3 bulan.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya dapat refnya. Terus sang MD setuju.
1: Setuju.
0: Setuju dan aku bungkus langsung ya. Wow.
1: Karet 2 pedes berarti.
0: Karet 2 pedes ya. Oke, okay. Dari 12 lagu, kenapa ayah ini yang dimunculkan pertama nih, Om?
1: Kita sempat ini apa share dengan mulai anak-anak yang usianya kecil.
0: Oh, sempat kayak voting dulu lah ya.
1: Sampai yang sudah kerja nih, gimana nih dari sekian lagu ini yang paling relate untuk dikeluarkan saat ini apa gitu. Nah, pikirannya kan kalau lagu tentang keluarga ini kan condongnya ke ibu nih.
0: Yes.
1: Ibu lebih banyak daripada ayah.
0: Yeah. Nah,
1: padahal perjuangan seorang ayah ini kadang-kadang terlewatkan.
0: Di balik layar kalau ayah tuh. Ya.
1: Itu yang lagi kita coba up itu.
0: Oke. Nah, selain tadi music director-nya Kang Diki ya, ada musisi-musisi lain yang terlibat enggak, Om? Nah,
1: sejauh ini belum.
0: Belum ya.
1: Belum.
0: Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan musik lain.
1: Harus dong.
0: Harus ya. Harus ya. Oke. Okay. Tapi kan
1: berbagi ilmu dan pengalaman.
0: Ya. Oke. Okay. Kenapa milih Bandung Kang Diki gitu? Atau emang udah kenal lama kebetulan tinggal di Bandung atau ngelihat track recordnya dari si Kang Diki ini?
1: Dulu sempat ngeband juga bareng Kang
0: Diki.
1: Oh,
0: mantes. Yeah. Berarti kalau ini berarti lintas, bener-bener lintas daerah banget ya. Yeah. Untuk video lirik dan video klipnya udah ada?
1: Jadi gini, kita beruntung juga ada satu production house di Bandung nih. Namanya Absurd Production. Nah, dia boleh pakai semua film-film pendeknya dia.
0: Oke.
1: Okay. Asal ditulis title-nya di belakang.
0: Ya, di kreditnya ya.
1: Nah. Cuman untuk lagu ayah kan dia gak ada nih. Karena video-video mereka rata-rata film-film mereka tentang percintaan.
0: Oke.
1: Okay. Adapun keluarga tentang ibu.
0: Ya.
1: Nah, untuk ayah ini kita akhirnya bingung nih nyarinya kemana. Nah, kemarin dapat support lagi dari anak-anak ISI Solo untuk mau dibantu katanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, minggu depan mungkin mulai jalan.
0: Mulai take video klipnya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Wow, ini menarik sekali. Boleh. Kalau misalnya nanti ada, itu bisa lihat di YouTube mana Om, dan medsosnya boleh dikasih tahu dong?
1: Boleh. Kalau di YouTube kita ada Langit Cerah Band. Di YouTube sama di TikTok.
0: Di YouTube sama di TikTok ya. Langit Cerah aja langsung.
1: Langit Cerah Band.
0: Langit Cerah Band.
1: Iya.
0: Oke, okay, kamu langsung aja teman Fox. Ceki-ceki semua kegiatan mereka juga ada di sana. Kalau nanti juga kalau misalnya udah ada beberapa single, mungkin offer-offer dan lain-lain pasti ada ya Om ya.
1: Iya, harus.
0: Oke, okay, harus ya. Oke, okay, satu sebentar lagi teman Fox kita akan berpisah, tapi masih ada satu cut lagi. Ngobrol-ngobrol sama Om Bagus, kamu yang penasaran boleh tanya-tanya. Terus kamu langsung aja check out ke platform digital, udah ada semua ya.
1: Ada.
0: Oke, okay, langsung ceki-ceki lagunya dari Langit Cerah ini. Oke. Okay?

0: Jadi teman Fox ya, basisnya Voodoo ini keren ya Om ya. Oke, Om, kalau misalnya kita ngobrolin tentang langit cerah ini. Langit cerah ini tuh udah ada komitmen. Terus nanti kalau misalnya nih ya, kan amin-aminnya ada tour nih. Tour langsung 3 bulan gak pulang-pulang. Komitmennya gimana nih Om sama yang lain nih?
1: Iya, mau nggak mau harus kita jalanin. Nah. Karena memang ini kan sudah memang salah satu cita-cita kita sebenarnya.
0: Yes.
1: Walaupun awalnya cita-cita itu baru 20%, bisa nggak ya? Kan kita nggak ngerti nih, kan? Yeah. Namanya keajaiban atau jalan itu kita ke depan.
0: Bener.
1: Kita nggak ngerti. Nah, kalau memang kita dapat benar-benar mukjizat yang bisa begitu, ya malah bersyukur.
0: Gas sekali. Aja ya.
1: Bersyukur banget.
0: Asik. Nah, kalau misalnya ngobrolin tentang musik ya Om ya. Tentang musik kan pasti ada influence-influence yang masuk gitu. Yeah. Influence paling terbesar Om siapa Om?
1: Kalau Indonesia banyak sih, rata-rata band-band yang besar Indonesia yang masih menengah atau kecil pun suka kita buat jadikan referensi.
0: Yang ada di otak Om sekarang nih langsung
1: nge-pop up. Oasis. Oasis itu, terus Muse.
0: Ya. Kalau dalam negeri?
1: Dalam negeri Dewa oke.
0: Oh iya.
1: Legend. Banyak kok, kayak Sheila, Peter Pan.
0: Kalau Soloist gitu?
1: Soloist
0: ada enggak?
1: Masih Glenn lah.
0: Almarhum ya.
1: Iya, Chrisye itu.
0: Wah, iya. Everlasting ya.
1: Ya.
0: Everlasting ya.
1: Chrisye, Iwan Fals tuh enggak bisa keganti.
0: Enggak bisa. Ya. Punya ciri khas masing-masing, ya. Lagunya juga sampai sekarang masih diputer juga. Ya. Oke, nah kali kita ngobrolin tentang single itu Ayah. Om, pesan yang mau disampaikan kan tadi udah ada. Tapi pesan lebih detailnya buat seorang ayah nih yang sekarang masih seorang anak yang sekarang masih punya ayah nih Om. Coba kasih.
1: Jadi ini, Om. Apapun yang terjadi biasanya nih kan Gen Z ini kan paling apa ya? Kalau mau ngucapin terima kasih atau apa itu kan kadang-kadang thanksin
0: Acuh, gengsi, ya, gengsi. Iya.
1: Pesan gue pribadi sih mohon disyukurin apa yang kita miliki sekarang. Jadi kita gak akan tahu dalam 1-2 detik ke depan ada apa.
0: Iya.
1: Jangan sampai kita nyesel di kemudian hari.
0: Oke.
1: Apapun itu
0: ya. Kalian bakal tahu lah setelah kalian ditinggalkan. Betul. Om, kedepannya bakal ada apa lagi nih Om? Single-single atau apa? Atau misalnya showcase atau apa gitu?
1: Kalau kedepannya kita mau root radio-radio. Sama kalau udah full band nanti akustik kita mau jalanin.
0: Oke.
1: Terus sama tiap 2 bulan paling lama kita udah keluar single lagi.
0: Udah keluar single ya. Oke, dihitung nih tiap 2 bulan. Sekarang single 1, 2, berarti setahun udah bisa mini album nih. Tapi kedepannya bakal terus produktif aja ya.
1: Insya Allah.
0: Sudah siap menghiasi musik Indonesia, teman-teman. Amin. Cuman bagus, thank you ya.
1: Makasih.
0: Dan yang pasti nanti Fox Radio Bandung terutama ini kebuka banget buat promo-promo dari Langit Cerah.
1: Makasih.
0: Dan ditunggu full timnya, kayaknya rame banget ya. Kalau boleh diceritain Om, tipikal-tipikal om-om yang dua itu kayak gimana sih? Ada yang pendiam kah atau ada yang cerewet kah atau kayak gimana? Kan Om kan cool nih ya, terlihatnya gitu. Kalau yang lain gimana Om?
1: Aduh, parah deh, parah.
0: Asli, ya, tukang bercanda aja ya, semua. Aduh, wah,
1: parah banget. Yang satu cowoknya si Rico ini kan juga lama kerja di Bandung di hotel depan stasiun itu.
0: Oh, hotel depan stasiun, iya.
1: Dia bartender lama di sana. Jadi emang orangnya norak lah, norak pokoknya.
0: Tapi itu yang penting ya, dalam satu band tuh yang penting lu grup WhatsApp-nya nyambung, bercandanya nyambung sama ya.
1: Bercanda kuli.
0: Ya. Oke, buat teman Fox, kalau pengen ketemu sama Om Bagus lagi nanti jam 8 malam,
1: insyaallah
0: bakal ada di Hits si Unicom
1: Hits Radio, ya.
0: Hits Radio, kamu berangkat aja ke Jalan Dipatukur jam 8 malam. Kamu mau ngobrol-ngobrol, mau sharing-sharing, gas ke teman Fox. Om, thank you sekali lagi.
1: Makasih.
0: Dan pasti kita akan ketemu lagi. Ijan Mandage juga sekalian pamit kayaknya teman Fox ya. Tetap semangat, rangkulah teman, tetap semangat. Karena semangat itu menyenangkan. Thank you ya Om ya. Makasih.

TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Nikmati Sakitnya menggambarkan tentang seseorang yang tetap memilih mencintai kekasihnya walaupun sadar hubungan itu menyakitkan dan gak seimbang. Ia sadar kalau dirinya sering diabaikan, cuma dicari saat dibutuhkan, bahkan gak dianggap sepenuhnya oleh orang yang dicintainya. Tapi ia tetap bertahan karena rasa cintanya terlalu besar buat dilepaskan. Ini dia Fabio Acer dengan Nikmati Sakitnya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh. Jika nama, gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun neng mahnya, kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi, Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
4: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
5: Berhenti menunggu pekerjaan yang sesuai passion kalau kamu tidak mau jadi pengangguran abadi. Passion itu mewah, tapi tagihan listrik dan biaya makan itu nyata. Banyak dari kamu terjebak dalam idealisme. Kamu menolak kesempatan bagus hanya karena merasa itu bukan bidangmu. Padahal dunia kerja tidak peduli pada hobi kamu. Mereka peduli pada nilai yang bisa kamu berikan. Passion seringkali muncul setelah kamu ahli dalam sesuatu, bukan sebelum kamu memulainya. Ambil kerjaan yang ada sekarang. Belajar disiplin, bangun koneksi, dan hasilkan uang. Jangan biarkan gengsi membunuh masa depanmu. Kamu butuh modal untuk mengejar apa yang kamu suka nantinya. Jangan biarkan idealisme kamu jadi alasan untuk malas bergerak. Menurut kamu, lebih baik idealis tapi dompet kosong, atau realistis tapi rekening terisi? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
3: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang. Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
4: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu atau belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor satu di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

0: dari Bernadia.
1: Untungnya bumi masih berputar.
2: Hingga Madonna.
1: Love is the bird.
0: Semua musisi terbaik pada masanya.
2: Kita puterin
0: Fox Radio. Fox Radio.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
2: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap sekali Bapak Presiden, jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini, tolong diselesaikan dapur pertamanya, Pak Presiden.
2: Yang menyebabkan viral di media sosial, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai proyek SPPG mandek, pengusaha Sukabumi mengaku rugi 218 miliar. Garut diminta punya perda khusus lindungi mata air. Polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay di Karawang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Moon Jae-in, investor asal Cikirai, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, mengaku rugi 218 miliar rupiah dalam proyek pengambil alihan 97 dapur khusus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
4: Moon Jae-in melalui

0: tersebut sudah ada di Kejaksaan Agung tentunya. Bahkan saya yakin ini sudah di meja Bapak Presiden. Hanya kami berharap sekali Bapak Presiden jangan abailah. Di momentum bersih-bersih hari ini tolong diselesaikan dapur pertamanya Pak Presiden. Supaya husnul khotimah.
1: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Garut tahun ini berubah menjadi panggung kritik terhadap kerusakan alam yang dinilai makin tak terkendali. Sejumlah aktivis lingkungan, budayawan, akademisi, hingga elemen politik mendesak lahirnya peraturan daerah Perda Lingkungan berbasis konsep Patanjala sebagai benteng menghadapi eksploitasi alam yang terus meluas.
2: Forum yang diinisiasi Barisan Incuputu Pangauban BIPP Garut itu menilai pendekatan pembangunan saat ini terlalu berorientasi ekonomi dan mengabaikan keseimbangan ekologis. Ketua BIPP Garut, Anwar Maulana atau Abah Awai mengatakan, konsep Patanjala merupakan warisan leluhur Sunda yang berfokus pada perlindungan sumber mata air dan tata kelola lingkungan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, konsep itu bukan sekedar budaya, melainkan sistem hidup masyarakat Sunda yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan alam. Ia mengungkapkan manuskrip mengenai Patanjala masih tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, Kecamatan Bayongbong.
3: Kita berharap nih, karena basic awalnya metode Patanjala ini dari Garut, dokumennya itu tersimpan di Kabuyutan Ciburuy, Mas, konsep Patanjala ini.
2: Dukungan terhadap rencana itu juga datang dari kalangan politik. Ketua DPC PDIP Garut Ilham Faturrahman menilai Perda Lingkungan berbasis Patanjala penting untuk menjaga masa depan ekologis Garut yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi.
4: Kita mengusung Raperda Inisiatif mengenai perlindungan pengetahuan tradisional berbasis untuk mengelola mata air dan tata kelola air di Kabupaten Garut.
1: Puluhan peternak sapi perah mengikuti diskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik, di Eri Farm Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Mereka menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah.
5: Dalam diskusi tersebut, para peternak menyampaikan berbagai keluhan dan harapan kepada pemerintah, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pengembangan ternak sapi perah. Momentum Hari Susu Nusantara dimanfaatkan para peternak untuk menyampaikan aspirasi agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Selain keterbatasan lahan, para peternak juga menyebut kawasan Cisarua merupakan sentra peternakan sapi perah yang sudah berdiri sejak tahun 1970.
6: Harapan kami sebagai peternak sapi perah, mudah-mudahan kami tetap bisa beternak, kami tetap bisa bertahan, dan kami akan selalu mendukung program di bidang ketahanan pangan. Kita ingin mencapai swasembada susu nasional.
5: Para peternak mendukung program ketahanan pangan dan swasembada susu nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka berharap usaha peternakan sapi perah dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi tetapkan 5 orang sebagai tersangka pada pesta gay Karawang. Jika sebelumnya diketahui terdapat 3 tersangka pada kasus dugaan pesta gay di salah satu tempat hiburan malam di Karawang, polisi kini menetapkan 2 orang lainnya sehingga jumlah bertambah menjadi 5 orang. Di antaranya inisial DA 23 tahun, SA 23 tahun, R 21 tahun, AH 20 tahun, dan IH 20 tahun. Penangkapan oleh personil Satres PPA dan PPO Polres Karawang itu dilakukan di kediaman mereka masing-masing Selasa 9 Juni dini hari. Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansah Selasa menyatakan kelima tersangka berstatus lajang dan karyawan perusahaan di wilayah Cikarang dan Karawang. Berdasar hasil penyelidikan, peristiwa bermula Sabtu 6 Juni malam, sejumlah pemuda berkumpul di rumah rekannya berinisial S di perumahan Grand Mutiara, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat berkumpul, mereka mendapat informasi sejumlah teman lainnya sedang berada di Teater Nightmart Karawang. Rombongan memutuskan mendatangi tempat hiburan malam itu. Setiba di lokasi saat tengah malam, kondisi tempat hiburan malam sedang penuh sehingga mereka memilih pergi. Namun sejam kemudian mereka kembali setelah mendapat kepastian ada meja kosong. Di lokasi mereka minum minuman beralkohol hingga mabuk. Saat mabuk itulah para terduga pelaku diduga melakukan tindakan melanggar kesusilaan di muka umum dengan cara berpelukan dan berciuman sesama jenis.
7: Para terduga pelaku meminum minuman keras beralkohol yang membuat para pelaku tersebut mabuk. Lalu para terduga pelaku tersebut melakukan dugaan tindak pidana kesusilaan.

0: silaan di muka umum dengan cara berpelukan, berciuman satu sama lain dengan sesama jenis. Pada saat para terduga pelaku melakukan tindak pidana tersebut, saksi S merekam video dan memposting di status WhatsApp. Kemudian saksi yang lain yaitu inisial ILS merepost status WhatsApp tersebut yang menyebabkan viral di media sosial sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
1: Kapolres Karawang AKBP Vicky N. Ardiansa menegaskan, terduga pelaku dijerat pasal 406 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau pasal 414 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan. Kedua pasal itu mengatur tentang setiap orang yang melanggar kesusilaan di muka umum atau melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir. Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung usai pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung.
2: Ratusan orang tua siswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kedatangan mereka ini dipicu oleh pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB jalur sekolah maung. Pengumuman kelulusan dirilis pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, sementara pada hari yang sama, proses pemetaan calon murid baru atau PCMB dijadwalkan berakhir tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut membuat ribuan peserta yang tidak lolos harus segera mencari alternatif sekolah dalam waktu yang sangat terbatas. Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di hadapan para orang tua siswa, Dedi Mulyadi memanggil sejumlah petugas yang bertanggung jawab atas sistem dan aplikasi SPMB yang dinilai bermasalah. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya Dedi menyimpulkan bahwa mayoritas masalah bukan berasal dari aturan penerimaan siswa baru, melainkan dari aplikasi yang digunakan. Dedi pun akan memanggil pihak pengembang aplikasi SPMB untuk meminta penjelasan secara langsung terkait kisruh yang terjadi dan memastikan proses penerimaan siswa berjalan lebih baik.
3: Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni, gitu loh. Sehingga di pemetaan ini nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemendiknas, Kemendikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa. Nah, yang seperti-seperti ini nanti dikoreksi. Sehingga di SPMB ini tanggal 15 Juni, nanti tenang tinggal duduk di kelasnya masing-masing. Jadi bagi saya, kegiatan pemetaan ini relatif berhasil. Kita bisa memitigasi berbagai problem yang akan terjadi dibanding dengan kita bikin SPMB, SPMB-nya ditutup, orang tua siswa anaknya tidak diterima, waktunya terbatas, akhirnya banyak orang tua yang mengalami kesulitan ketika mencari sekolah baru.
1: Seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di jalur kereta api Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Selasa 9 Juni siang. Sang istri dan keluarganya yang mendatangi lokasi kejadian menangis histeris setelah mengetahui korban tewas dalam kondisi mengenaskan.
4: Tangis histeris pecah saat keluarga mendatangi tempat kejadian perkara tertempernya seorang pemuda di jalur kereta api Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Selasa siang. Istri dan kakak korban bahkan histeris dan ketakutan saat mendengar suara kereta melintas. Keduanya harus dipapah meninggalkan lokasi saat petugas tengah mengupayakan pencarian ceceran tubuh korban. Sementara itu, tim inavis dari Satreskrim Polres Cirebon Kota dan Polsek Mundu melakukan olah TKP serta mengevakuasi ceceran jasad korban. Petugas harus menyisir hingga 300 meter dari titik korban tertemper untuk mengumpulkan bagian-bagian tubuh korban. Petugas juga mengamankan sepeda motor milik korban yang ditinggalkan di pinggir jalur Pantura Mundu. Peristiwa tertempernya korban yang diketahui bernama Adam Rizky, warga Cikula, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pertama kali dilaporkan oleh masinis kereta Harina. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berlalu-lalang di sekitar lokasi selama hampir 1 jam, berkomunikasi serta mengirim lokasi kepada istrinya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab korban tertempel kereta.
5: Saat itu menurut keterangan saksi sedang ada di sini rel kereta arah Jakarta sana, tidak mendengar atau lain sebagainya, kereta dekat langsung tertempel oleh kereta Harina tersebut.
4: Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Jenazah Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Sementara itu, sepeda motor korban diamankan ke Mapolsek Mundu. Kasus ini kini ditangani Unit Reskrim Polsek Mundu Polres Cirebon Kota.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Dari Bernadia.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id
4: 91,7 FM
5: Fox Radio Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Dari Bernadia.
2: Untungnya bumi masih berputar.
3: Hingga Madonna.
4: Love is the bird.
1: Semua musisi terbaik pada masanya.
3: Kita puterin
1: Fox Radio.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Monitoring Sukabunga, Wali Kota fokuskan tangani banjir dan infrastruktur lingkungan. Pameran Kultura Persib hadirkan sejarah kiprah Persib. Polisi akan tembak di tempat pelaku begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan monitoring kewilayahan di Kelurahan Sukabunga, Kecamatan Sukajadi pada Selasa 9 Juni 2026. Monitoring dilakukan untuk membahas berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan lingkungan di wilayah tersebut. Dalam hasil monitoring, ditemukan sejumlah titik permasalahan yang menjadi perhatian utama, antara lain kemacetan di Jalan Sukagali, juga genangan dan banjir di kawasan permukiman sehingga menjadi isu dominan yang dibahas. Meskipun tergolong banjir skala mikro, dampaknya cukup mengganggu aktivitas warga. Farhan mengatakan perlu kajian lebih lanjut terhadap sistem aliran air dan keterhubungan saluran drainase agar dapat berfungsi optimal hingga ke saluran utama. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan fungsi daerah aliran sungai yang telah banyak menjadi kawasan permukiman padat, sehingga menyulitkan proses normalisasi dan perbaikan saluran air tanpa menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Di sisi lain, monitoring juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kepedulian warga menjaga keselamatan dan ketertiban lingkungan.
1: Ada beberapa titik yang terpaksa belum kita selesaikan karena kita mesti memastikan dulu aliran sungai kecilnya itu tersalurkan dengan baik. Problemnya adalah di DAS itu, wah, udah jadi rumah semua, jadi sangat sulit untuk menormalisasi DAS. Namun saya menemukan fakta yang menarik, tadi ada seorang warga yang dengan mandiri itu membangun pagar untuk pengaman. Itu sangat kami hargai, tentu saja kami juga merasa bangga bahwa ada warga yang hebat seperti itu. Atur mohon kesehatan.
0: Sebanyak 95 karya seni hingga jersey bersejarah dipamerkan dalam gelaran Kultura Persib yang merupakan kolaborasi Persib bersama Grey Art Gallery. Pameran budaya dihadirkan untuk mengangkat perjalanan, identitas, serta warisan yang telah membentuk Persib sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bandung. Pameran juga menampilkan berbagai karya hasil para seniman, fotografer, hingga arsip sejarawan yang berkaitan dengan Persib ditampilkan dalam pameran tersebut, termasuk patung empat figur dari Persib, yaitu patung Indra Tohir, Umu Mukhtar, Jajang Nurjaman, dan Boyan Hodak. Usai menghadiri pembukaan pameran, manajer Persib Umu Mukhtar mengapresiasi digelarnya pameran seni kultura Persib di Grey Art Gallery Jalan Braga yang berlangsung sejak 9 Juni hingga 8 September 2026 mendatang. Umu berharap semakin banyak orang dapat mengenal, memahami, dan merasakan perjalanan panjang Persib selama lebih dari 9 dekade sebagai bagian dari identitas Kota Bandung.
2: Harapan saya mudah-mudahan tiap tahun ya, bisa diorganisasi seperti ini, kan ini hal layak, banyak yang belum tahu. Mulai sekarang, sebarkan daripada tahu. Ya.
3: Para seniman, saya terima kasih. Para seniman luar biasa, saya luar biasa. Semua ada, dan mereka menciptakan sendiri. Dan dia mengarang sendiri, hebat ya. Yang saya tidak perkirakan ada ini. Terima kasih. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya ada museum pasifnya. Jadi nanti seperti tadi pun sudah lihat ya perjalanan pasifnya. Ini tentu sudah bagus. Apalagi kalau ada museumnya ya.
0: Mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman mengucapkan apresiasi atas pembuatan patung para pelatih Persib termasuk dirinya. Jajang yang menjadi pelatih Persib di tahun 2012 sampai 2017 berharap masyarakat selalu diingatkan bahwa keberhasilan Persib tidak terlepas dari peran para pelatihnya dari mulai era perserikatan hingga era liga saat ini.
4: Ini ada penghargaan luar biasa kepada para pelatih Persib yang sudah berbuat dan membawa Persib menjadi juara dari mulai liga pertama, kemudian pada 95, kemudian 2014 dan 3 kali tripit yang dari 2023 ya. 23, 24, 25, 25, 26. Kemudian ini tentunya sama pendapatnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Permakarsa pembuat patung ini sendiri sehingga masyarakat bisa tahu, bisa menghargai sejarah ya, di mana Persib ini sekarang semakin besar tidak lepas dari kontribusi para pelatih yang membuat prestasi.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya.

0: 1 Muharram 1448 Hijriah di ruang utama Masjid Raya Al-Jabar pada Selasa 9 Juni 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Provinsi Jawa Barat menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga. Selain refleksi personal, Menteri Agama juga menyerukan restrukturisasi peran masjid di era modern. Menurutnya, masjid tidak boleh pasif dan hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan harus hidup sebagai pusat pendidikan, musyawarah, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
1: Kita berharap Jawa Barat ini menjadi cermin sebagai pusat kerukunan umat dan warga, ya. Dan kita juga salut ya, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur itu menciptakan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Bagaimana masyarakat mencintai gubernurnya dan sebaliknya bagaimana gubernur mencintai dan memprioritaskan untuk kesejahteraan rakyatnya. Inilah contoh yang sangat bagus untuk ke depan. Inilah Indonesia dan inilah Islam.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memprioritaskan membangun masjid berukuran besar dan megah, namun membangun masjid berukuran kecil di daerah-daerah yang dibutuhkan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, secara bertahap dan terintegrasi dengan bantuan desa, pihaknya akan mengembangkan masjid kecil atau tajuk yang ada di lingkungan masyarakat. Menurutnya, dengan pengembangan tajuk tersebut, tidak perlu lagi adanya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM yang baru.
2: Provinsi tidak akan lagi membangun masjid yang besar dan megah. Tidak. Kami ingin membangun masjid-masjid kecil di lingkungan masyarakat, di mana masyarakat membutuhkannya dalam setiap waktu. Kami ingin membangun masjid yang ada jamaahnya di situ, tempat anak-anak ngaji di situ, tempat ibadah rakyat di situ.
0: Dua aksi kekerasan jalanan yang menimbulkan korban kembali terjadi di Kota Bandung. Peristiwa pertama menimpa seorang pria yang mengalami luka berat setelah menjadi korban tindak kekerasan oleh begal di kawasan Antapani. Sedangkan korban kedua mengalami luka akibat dianiaya gerombolan bermotor di kawasan Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Menyikapi kasus tersebut, Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi menegaskan sudah memerintahkan kepada jajarannya untuk mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap begal dan pelaku kejahatan lainnya. Menurutnya, polisi tidak akan mentolerir setiap kejahatan yang meresahkan masyarakat. Pasalnya, memberikan kenyamanan dan rasa aman adalah tugas utama Polri dalam melindungi masyarakat.
3: Pada prinsipnya kita tidak mentolerir ya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kita sudah mempunyai kuota melakukan tindakan tegas dan terukur. Karena itu memang yang dibutuhkan, rasa aman dibutuhkan oleh masyarakat.
4: Sampurasur Wage Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft 4 Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Neng, tos saminggon iya teh, salira akang teh teraraos. Sarang pegel-pegel iya teh, jika nama gara-gara soka hujanannya.
4: Bisa jadi eta teh Kang. Mun neng mahnya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
3: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
4: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
3: Wah, eta mah cocok pisan atuh neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah kamana neng?
4: Harga Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi kesat, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak. Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

91.7 FM.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Siapa yang enggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Setelah berhasil jadi pemenang di ajang Indonesian Idol Season 14, Selena Grace resmi memasuki industri musik Indonesia lewat lagu kemenangan bertajuk Sumpah Mati. Melalui lirik yang lugas dan emosional, Selena berhasil menyampaikan rasa frustasi seseorang yang terus kembali jatuh kepada ia yang gak berhenti menyakitinya. Bukan tentang berharap sang kekasih berubah, lagu ini justru jadi bentuk penyadaran diri atas hubungan yang dijalani. Ini dia, Selena Grace x Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Baik, teman Voicer FM Fox Radio Bandung, feel good. Tapi Trevi, teman Fox, seru senja hari ini ya. Kita bakal bahas apa aja? Bahas soal gen-genan nih, ada gen alpha sama gen Z. Terus juga Bandung siaga krisis air saat musim kemarau. Scrolling di toilet bisa picu ambeien. Pasti ada di antara kita nih.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, selamat sore lagi teman Fox ya. Kalau dulu kamu tuh zaman-zaman kecil suka main-main gitu ya, dokter-dokteran, guru-guruan, ayah bundaan tuh gimana ya? Masak-masakan gitulah ya. Anak-anak sekarang tuh beda ternyata nih. Lagi viral di media sosial ada anak Gen Alpha yang main kantor-kantoran ala pekerja kantoran zaman sekarang gitu ya. Dan ini bukan kantor-kantoran biasanya, karena mereka benar-benar totalitas banget gitu. Ada yang pura-pura meeting lah, buka laptop, nyusun jadwal kerja, sampai ada yang cerita lembur juga gitu. Masih kecil ya udah ngerasain hidup dikejar deadline. Gak enak deh dikejar deadline itu ya. Yang bikin makin lucu nih, aktivitas mereka tuh kayak ngerekam konten a day in my life gitu, yang sering lewat di FYP. Mulai dari siap-siap pagi lah gitu ya, berangkat kerja lah, meeting sama tim, sampai akhirnya pulang setelah jam kantor gitu ya. Keren sih anak-anak sekarang tuh bikin kontennya bagus-bagus gitu ya. Selamat pagi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

Cuman Voice of FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox. Ini lagi masuk mau bulan kemarau ya, atau musim-musim kemarau. Jadi ada di beberapa tempat yang sudah susah air kah? Ternyata musim kemarau itu mulai kerasa dampaknya nih dari hawanya gitu, dingin, kering dan segala macam ya. Salah satu soal pasokan air bersih ini mulai berkurang katanya di beberapa wilayah. Mungkin tempatmu ada yang mulai berkurang. Kalau tempatku sih masih aman ya sejauh ini ya. Sejumlah PDAM atau pelanggan PDAM di kawasan Bandung Utara ini dilaporkan udah mulai mengalami penurunan debit air dalam beberapa waktu terakhir. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ini mengatakan ketersediaan air bersih emang jadi salah satu tantangan utama ya yang sedang dihadapi Kota Bandung selama musim kemarau tentunya. Karena itu Pemkot Bandung sekarang lagi bergerak bareng pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian juga TNI, Angkatan Darat, dan juga BMKG buat mastiin distribusi air ke masyarakat tetap lancar gitu teman Fox ya. Gak cuma itu doang, Pemkot Bandung juga lagi nyiapin nih beberapa alternatif sumber air baru. Salah satunya dengan menambah pasokan air dari kawasan Kertasari melalui kerjasama dengan PDAM Kabupaten Bandung. Harapannya sih bisa bantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak gitu teman Fox ya. Ini agak memang sedikit dilematis gitu ya. Kalau air tuh kayaknya penting banget. Kalau udah gak ada air tuh, aduh repot, sungguh-sungguh repot ya. Apalagi gak ada duit, lebih repot.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward Umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Sakit kepala bisa muncul di bagian belakang kepala alias di tengkuk ya. Meski sering dianggap sepele, nyeri yang di terlokalisasi di belakang kepala ternyata bisa jadi tanda berbagai kondisi kesehatan. Nyeri yang sakit di bagian kepala belakang menurut dokter spesialis neurologi dan gangguan gerak Dr. Hema Krishna P. Ini mengatakan nyeri di bagian belakang kepala dan juga leher bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari ketegangan otot sampai gangguan saraf. Salah satu penyebab paling umum sakit kepala di bagian belakang adalah ketegangan otot di area leher dan juga pundak. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang terlalu lama duduk, menundukkan saat pakai ponsel atau bekerja di depan komputer. Dalam beberapa kasus, keluhan juga disertai leher terasa kaku dan juga pundaknya yang pegel. Selain itu, untuk meredakan sakit pada kepala belakang, jangan lupa dibalur kepala belakang dengan Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sangasanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, teman Fox. Ultimate Sangasanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan juga Ultimate Sangasanga Minyak Balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga ada di Fox Radio. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus ya, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangasanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News. Fox News.
1: Dilansir dari Detik News, seorang pelajar di Palmerah, Jakarta Barat dibacok oleh pelajar lain. Polisi telah menangkap dua orang pelaku. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Dede Sobari mengatakan ada dua orang yang ditangkap, kedua pelaku berstatus pelajar. Belum ada informasi lebih detail soal identitas korban dan pelaku. Belum diketahui juga kronologi dan penyebab kasus pembacokan ini. Peristiwa pembacokan ini terekam kamera CCTV dan video viral di media sosial. Dalam video tersebut, peristiwa pembacokan itu terjadi di jalan pemukiman. Selain itu, korban dan juga pelaku melaju dari arah berlawanan. Korban yang mengendarai sepeda motor sendirian langsung dibacok menggunakan celurit oleh pelaku yang mengenakan topi dan masker tersebut. Berita selengkapnya, Kom Detik News.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, masih diseru senja ya. Ini udah rame juga di live TikToknya Fox Radio Bandung. Kalau mau gabung boleh, masih ada waktunya ya. Aku mau ngasih sedikit informasi. Ini sebenarnya buat diriku sendiri sih, karena aku kebetulan mengidap juga penyintas ya. Jadi ngaku nih, siapa yang kalau ke toilet pasti bawa HP? Aku sih ya bawa. Mau itu scroll TikTok ke Instagram ke, atau malah langsung balas chat yang belum sempat dibalas gitu. Ternyata nih kebiasaan yang satu ini adalah resikonya lumayan tinggi. Dokter sekaligus asisten Professor of Medicine in Harvard Medical School, Dr. Trisha Pasrisa, yang mengungkapkan kalau orang yang scrolling handphone saat berada di toilet ini punya kemungkinan 46% lebih tinggi mengalami ambeien dibanding mereka yang enggak melakukannya. Semua ini didapati dari sebuah studi yang melibatkan 125 orang berusia 45 tahun ke atas di Amerika Serikat. Menurut Dr. Parisa, ini salah satu penyebabnya adalah karena HP bikin orang duduk di toilet lebih lama dari yang seharusnya. Nah, semakin lama duduk di sana, semakin besar juga nih tekanan pada pembuluh darah di area anus, teman Fox. Please ya, gak usah sambil bawa handphone lah. Karena pasti akan ini sih, keantengan gitu ya kalau orang Sunda mah. Jadi anteng weh, jadi main handphone padahal udah gak mules gitu. Jadi memang lebih baik secepatnya kalau lagi di toilet gitu ya. Resiko juga tuh kalau misalkan tiba-tiba nyemplung, kan bete juga ya ngambilnya.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sundari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Music is what feelings sound like. Feel good. Fox Radio.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

94.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, ini mau bacain beberapa komentar ya yang udah masuk. Ada Dimas ZZY. Dimas. Jadi tadi kan kita ngomongin soal ada yang kalau main handphone terlalu lama bisa ambeien gitu ya, sama kalau Bandung sebentar lagi mau menyongsong apa sih menyongsong musim kemarau katanya. Jadi warga dari Bandung Utara sudah mulai mengeluh katanya bahwa debit airnya sudah mengecil katanya. Dan kalau ini ngomentarin soal bocil Gen Alpha seolah-olah lagi kerja tadi nih. Ya, jadi bikin konten seolah-olah lagi kerja-kerja di kantor. Kata Dimas gini, percayalah dek, setelah kau masuk kerja, kau malah pengen resign. Bisa gitu ya, kalau anak sekolah atau anak kuliah, lagi libur pengen kuliah, lagi kuliah pengen libur. Iksan.fadilah, dia belum tahu aja nih kalau kerja itu tanggung jawabnya besar dan juga banyak tuntutan. Semoga sukses ya dek. Iya, ya mendingan jadi konten kreator aja lah ya. Dian Don, dek kalau kamu sudah jadi karyawan pasti pengennya cosplay jadi anak-anak. Iya loh, aku pengen tahu deh buat temen Fox, pernah ngebayangin gak kita kembali ke zaman kita masih kecil? Kalau gue sih pernah jujur, karena memang kayak enak ya zaman dulu waktu kecil, gak mikirin ini, gak mikirin itu, gak punya utang ya pas kamu masih kecil. Oh udah gede, ya Allah segala kepikiran. Tapi gak apa-apa ya, dilancarin pasti sama Allah semuanya. Lelaku.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Shut up! My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.
2: We make the future.

0: So I guess.
1: Thank you 1.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Fox Radio Bandung dari tadi jam 4 sore ya. Sudah waktunya azan maghrib untuk daerah baru dan sekitarnya. Thank you buat Jojo Producer, terima kasih buat Mang Pian, terima kasih juga buat Arik Kemen Musik dan juga Program Director, juga buat anak-anak magang. Thank you juga sudah ngobrol di sini ya. Ketemu lagi besok, seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: siap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Rilis.
1: Selang 3 tahun sejak merilis album Mini Endlessly, band trio ini kembali bersatu menuliskan karya-karya baru menuju album ketiga mereka. Dikepalai dengan single Sampai Kapan, The Overtunes memulai perjalanan di era baru ini dengan sebuah pertanyaan dan teguran yang tegas buat diri mereka sendiri. Ini dia, The Overtunes dengan Sampai Kapan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Hello. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com.

0: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, singa ada lawan.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu.
1: Assalamualaikum. Hari ini gimana Tawan Fox? Harinya menyenangkan apa tidak? Yang pasti dari pagi begitu bangun udah kesel aja ya. Aduh. Malam hari ini sama Raden Citra kita bakal ngomongin tentang self love. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngerasa galau, gundah gulana, yuk mari kita merapat sebarengan sama Raden Citra di Fox Night Show sampai jam 9.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

Selamat hari Rabu teman Fox di Fox Night Show edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Raden Citra nemenin kamu sampai jam 9 malam nanti. Dan hari ini kita akan ngobongin tentang self love. Apa sih cara kamu untuk mencintai diri kamu? Apakah itu dengan kalau cewek-cewek biasanya pakai skincare, kalau cowok-cowok ngopi, me time, main game dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan kamu gimana nih Tone Fox? Kita akan bedah sedikit tentang self love ini. Dan kalau misalkan kamu mau diputerin lagu favorit kamu, boleh ya, tinggal di 08122 4774917 lewat Fox Mobile aplikasinya kita juga boleh. Lewat Instagram kita di @foxradio ataupun nanti mau lewat live TikTok juga boleh banget. Jangan lupa ya ditandain di jam 8 ke 9 kita bakal live TikTok di Fox Radio Bandung.

Good Station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia NSYNC dengan Gone, di request sama Fahri Alhardiaman nih yang udah merapat di WhatsApp kita di 08122477497. Hari ini Cira lagi pengen ngebayangin, lagi pengen ngomongin tentang cara-cara kita untuk self love. Karena ngebayangin hari ini Raden Cira bisa shopping dengan uang yang unlimited. Bedeh, cakep ya. Karena buat cewek-cewek, self love-nya me time dengan cara shopping, makan enak, jajan, terus apa lagi ya? Mungkin luluran pakai sanga-sanga ya kan? Terus juga pakai skincare-nya dari sanga-sanga, yang pasti sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Nah, kalau cowok-cowok biasanya gaming nih teman Fox. Game apa yang suka kamu mainin? Kalau cowok mungkin PS, kalau cewek ya yang masak-masak gitu ya, yang salon-salonan. Macam-macam ya, setiap orang punya caranya sendiri untuk self love. Kenapa kita penting kenapa penting banget untuk mencintai diri kita sendiri teman Fox, belum orang lain? Karena kalau misalkan kita gak mendahulukan diri kita, itu bisa buat kita stres dan juga bisa bikin kamu depresi. Jadi prioritaskanlah diri kamu di atas orang lain. Jadi sebelum orang lain ada diri kamu dulu teman Fox ya. Self love boleh, tapi gak boleh berlebihan juga. Karena kalau misalkan terlalu berlebihan namanya egois itu teman Fox ya. Kalau misalkan terlalu egois, jatuhnya bukan self love sih, jatuhnya terlalu terlalu egois sih itu tadi ya. Mikirin diri sendiri sampai gak mikirin kanan kiri sampingnya itu menderita seperti apa. Kayak hari ini nih yang kita dikejutkan dengan kenaikan harga Pertamax di tengah malam. Mantap.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
3: Nah loh, token habis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
5: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
0: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox News.
1: Pelajar di Ciwaringin Bogor diserang usai belajar kelompok, satu terluka. Dilansir dari Detik News, viral di media sosial aksi penyerangan antar pelajar yang terjadi di Jalan Ciwaringin Bogor Tengah Kota Bogor pada Selasa sore. Peristiwa bermula saat tiga pelajar pulang dari kegiatan belajar kelompok di Taman Heulang. Saat melintas di lokasi, mereka diduga diserang oleh sekelompok pelajar lain yang membawa gesper dan juga pisau. Akibat kejadian tersebut, seorang pelajar berinisial MF mengalami luka di bagian ketiak kanan akibat sabetan gesper, dan polisi telah memeriksa kedua belah pihak bersama orang tua dan pihak sekolah. Hasil mediasi menyatakan kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Sementara itu, kepemilikan senjata yang digunakan masih dalam penyelidikan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah kamana Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Never feel alone. Let's enjoy life with Fox Night Show.
3: Fox Radio. Bandung.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia perdamaian dari Gigi di request sama Kang Johan di Tasik. Ini lagunya kayaknya emang jadi perwakilan kita semua ya, yang hari ini lagi bingung, bingung ku memikirnya dengan segala macam kejutan-kejutan yang diberikan oleh para pemberi kebijakan ya. Daripada bingung-bingung, mendingan kita berdamai aja dah dengan situasi, dan apalagi kita berdamai dengan diri sendiri, teman Fox. Karena dengan berdamai dengan diri sendiri itu menjadi bagian dari self love ya, yang mana self care itu bagian dari self love atau mencintai diri. Yang mana self love ini adalah keadaan di mana kita menghargai dan juga menerima diri sendiri apa adanya, baik itu kelebihan maupun untuk kekurangan yang dimiliki. Jadi bukan berarti sikap kamu itu egois atau narsistik, teman Fox ya. Gak peduli sama orang lain. Tapi kalau misalkan kamu lagi cari cara-cara untuk self love, banyak banget sih. Salah satunya bisa ngisi harinya kamu dengan, tadi kalau cewek-cewek kan senengnya shopping, me time-nya nonton drakor. Kalau cowok-cowok ke barbershop atau misalnya ngopi sendirian gitu kan, supaya keisi lagi jiwanya kamu. Kenapa sih kita perlu banget untuk self love? Karena mencintai diri sendiri itu adalah kebutuhan emosional yang krusial banget, dan ini tuh bisa banget menjaga kesehatan mental, ngebantu hubungan yang lebih sehat, dan juga meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang paling penting adalah mengurangi stres dan juga burnout akibat pekerjaan, teman Fox ya. Jadi singkatnya, kita tuh gak bisa nuangin air dari teko yang kosong. Kalau misalkan kita mau berbagi cinta sama orang lain, kita juga harus berbagi cinta sama diri kita sendiri.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Asik banget kan playlistnya dari Fox Night Show malam hari ini. Kalau misalkan kamu pengen masukin lagu kamu sendiri ke playlistnya Fox Night Show malam hari ini, Citra tungguin sampai jam 9 ya di 08122 477 4917. Sekalian cerita juga self love-nya kamu tuh caranya gimana sih.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

107 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Radha dan Citra di jam terakhir Fox Night Show malam hari ini, teman Fox. Kamu mau diputerin lagu apa lagi? Tinggal kamu request aja di 08122-4774-917. Sekalian ceritain sama Radha dan Citra cara self love-nya kamu gimana sih? Self love ataupun self care ya. Kalau Radha dan Mas Bams katanya cara untuk self love-nya itu adalah mana tadi ya? Ke barbershop sama maskeran. Oh, ternyata yang suka maskeran enggak cuma cewek doang. Cowok juga suka maskeran ya. BTW jangan lupa maskerannya pakai sanga-sanga ya, karena sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Yang pasti kalau misalkan kamu maskeran pakai skincare-nya dari sanga-sanga, kinclong bener ya. Jerawat semua hempas, karena diformulasikan untuk mematikan bakteri-bakteri penyebab jerawat dan juga flek-flek hitam gitu, teman Fox ya. Oh iya, Cira juga mengingetin kamu nih, teman Fox yang sekarang lagi scrolling di TikTok, jangan lupa untuk merapat di live TikToknya Fox Radio Bandung hari ini, karena Radha dan Citra lagi live di TikToknya. Dan kalau misalkan kamu udah gabung, mau request lagu favorit kamu, tinggal di komen aja ya. Hai hai hai, selamat malam buat kamu yang semuanya, buat kamu yang baru gabung barengan sama Radha dan Citra di live TikToknya Fox Radio Bandung. Halo-halo juga nih buat yang udah merapat di Instagram kita di @foxradio. Kalau Dewi Kurnia katanya self love-nya adalah dengan istirahat kalau badan udah capek banget. Requestnya lagu dari Fajar Nur dong, yang Sembuh Tanpaku. Terima kasih, sama-sama. Hai, selamat malam juga buat Fauzia. Udah lama nih gak ketemu sama Radha dan Citra. Kalau Fauzia self love-nya adalah baca buku, karena dengan baca buku bisa refresh lagi jalan pikiran dan yang pasti bisa mengisi jiwa juga. Untuk malam hari ini pengen dong diputerin lagunya Benci Untuk Mencinta dari Naif, yang mau dispesialin buat semua teman-teman Fox yang lagi pada dengerin. Siap, kalau gitu langsung diputer aja. Ini dia Naif, Benci Untuk Mencinta.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: 91.7 FM. Feel good.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Tuan Fox, Citra punya sebuah makanan yang sering kali dianggap sebelah mata, enggak enak katanya. Padahal makanan ini punya banyak manfaat. Tahu enggak yang warnanya hijau terus ada gerinjol-gerinjolnya di luar? Itu adalah buah atau sayur namanya pare nih, yang biasa disebut dengan Momorcadia carantica. Ini sering dikenal dengan rasa pahitnya yang khas banget yang bikin orang-orang enggak suka, tapi secara umum nih pare itu aman dan bahkan bisa memberikan manfaat untuk individu dengan riwayat asam lambung. Kandungan serat yang tinggi dalam pare berperan penting dalam membantu proses pencernaan. Serat yang terdapat di dalam pare itu mampu membantu dan juga meredakan gejala yang gak nyaman seperti perut kembung, mules, dan produksi gas berlebih yang biasanya dialami oleh penderita asam lambung. Nah, kalau misalnya kamu lagi gak enak perut nih, tinggal balurin aja badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping dan pastinya bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan caranya tinggal dibalur aja tanpa diminum, gampang banget. Untuk carinya juga gampang karena sanga-sanga minyak balur klasik itu tersedia di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Perlu kamu ingat juga kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa cari di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Ratusan pencipta lagu demo tuntut pencabutan SELMKN di Kemenhum. Dilansir dari detikpop.com, ratusan pencipta lagu dan musisi menggelar aksi di depan Kementerian Hukum dan Kantor LMKN Jakarta. Mereka menuntut pencabutan surat edaran LMKN yang dinilai menghilangkan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dalam menarik dan mendistribusikan royalti. Masa aksi juga meminta percepatan penyaluran royalti yang masih tertahan kepada para pemilik hak cipta. Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 dan membuat tata kelola royalti menjadi tidak jelas. Para demonstran memberi waktu 2 minggu kepada LMKN dan Kementerian Hukum untuk memberikan tanggapan. Jika tidak ada jawaban, mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: 91.7 FM, Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
0: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

dia Liodra dengan pura-pura direkam sama Abe di live TikToknya Fox Radio Bandung. Terima kasih banyak dari request ya Abe ya. Dan pastinya Citra juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua teman Fox yang udah share tentang self love-nya kamu. Macam-macam ya, ada yang me time-nya dengan shopping, jajan, makan enak. Ada juga yang cowok tuh ternyata butuh maskeran juga ya. Jangan lupa kalau misalnya kamu suka maskeran, pakai masker dari Sanga-Sanga. Karena Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi udah dipastikan aman. Walaupun terbuat dari produk herbal yang pastinya alami nih teman Fox. Bisa bikin kamu glowing dan kinclong. Sekali lagi terima kasih buat semua yang udah stay barengan sama Rada dan Citra. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama, di program yang sama juga, di Fox Night Show dari jam 7 sampai jam 9 malam. Citra ngucapin terima kasih buat yang udah stay di live TikTok yang Fox Radio Bandung. Nih Citra bakal puterin lagi tapi di atas jam 9 ya. Tenang aja, lagu-lagu kamu dimasukin ke playlist kok. Cuman Citranya aja yang pamit ya. Selamat malam, selamat istirahat. Bye.

music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Sing Adalah.

0: Seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.

0: Sabag ka dyan bagay laba at ang mga nalala. Saraya man syukuri.
1: What?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam kepada jiwa yang kerap merindukan bercengkrama. Gak banyak drama mengalir dalam laku, ikuti isyarat cinta.

0: tidurnya nyenyak banget.
1: Buya, ini ngantuk banget.
0: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 91.7 FM. Feel good.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, selamat pagi.
2: Spesial buat teman-teman yang ngerasa lemaknya banyak. Jangan ngerasa sedih karena lemak banyak. Ya, lemak itu bisa diperbaiki. Lebih baik perbaiki akhlak dari sekarang.
1: Bener-bener akhlak mah bagaimana susah ya kalau udah jelek ya.
3: Betul, lemak mah bisa.
1: Iya, oke deh.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.